Kapan nari sing terap terap ke mahkin nasung tang lainnya kanai tong di teh hambai maru ojara norok kerengi tong ma bagai pandak kanai tong ma bagai lagi tong ma bagai.

0: Hanya halam suku kenai tong nai kapang ni tak kubu kuk ha te mari kicing shong no FM ujian to 101.6 MHz te o jara tong goang lolita muito mano panda wo. Jenis turu ni jara kugo o jara di pon dam sata mai shoti kenai te muflik ha nai si. Kabang ni mari kicing jara to tong ko fia ba terep terep jara bai baksa no sing tang lene rejamong ni bising te kog lam rok shalai mani bising te. Fadi o jara te kaisa kog duk Abang ni ya gelo rezamung ni fajing sengtang layan. Hello, hello.
1: Hello, diham buku.
0: Di borka ham lam suka takung no sabung ka?
1: Oh, ang ordon takung kami nun milan debor ma.
0: Dah sari takung milan.
1: Oh, tu wape joran ini cuman mani.
0: Hmm.
1: Pagu mai bor man jorabla.
0: Ah.
1: Nge hal setam lagi ya, mai bor mah nge tang lagi ta, ke? Angkong kan kaya kaya garing hanya keluluk kaya tangzak aro musong lainnyai wasung gudok ta wasung gudok songkong kaya te masyurok to nongin songkong telanggo abo se a wasung gudok songi hor burung burung ke rezak ayang kam sowonyai sarapu soya sara kisya kini lepaja hening ga ayang sara kini tawai sara jasa wasung gudok
0: Hello. Takuk Nini, kok pere-pere ke payga? Tambah bunga kaham ke khana? Siman liya doka kere tesa man ke saitok fidi. Teka sese kok dugo jara nainen. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Eh lam sugo takuk.
1: Dibur kaham bay.
0: Dibur kaham.
1: Ang kawan kan kisah sari tu bay.
0: Dah sari takuk biju sari.
1: Ang kamu kasihan bay, nona ang kamu mung do. Sini FM tangi ngopu pelia.
0: Oh neng, tamu bay kena dong. F ni bising tida kena dong na.
1: Radio, radio.
0: Radio. Oh radio tida sih korup sa takuk bok kena hari mani hani Sofia F tinggi kena wani. Waktu irong ni bagai ya, tawar mani rok kena takuk, awan bagai rok pun kena yang kena do.
1: Oh je, kau berok bay ngopu pelia, ngopu tanikai, panu pelia Kenapa tu mungkin kita? Jadi jangan dek kau berong pergi jalan kau pergi sendiri ya.
0: Oh, apps bo, aku download kainya di tak kudu. News on air ni ni apps download kainya di. Aron bising dia mana kena hari mana. Jora jora wo wati rok ni bagai mau hari rok ngudu.
1: Ah,
0: dah dah
1: hampir. Jadi ni tu mana panas ke? Jadi saya cenderung.
0: Dah sahdi sahdi.
1: Tahu ni jora tu ang tahu tu wati mall beli. Abu kata, yang orang bukan muncul terus kan? Kadang-kadang tanggai jadi asal lain punita, ni alat kau mana nak tu? Jadi tanggai ya kau yang balik muda tak ada, ni waktu muka tu siapa yuta? Kau pun baik muncul mana kan? Khususnya nak kerja ini, ni orang kata, nanya mulai khusus kerja tak cuci. Wajar cibu orang ni wajar nak kerja di kanan lah. Wajar dia yang bakal je kerja kita kosong gay. Kita nak kerja kita apa? Abu hai, abu rono mulai ke muzium orang terbaik. Abu asal pasal baik.
0: Dah hambai hambai. Aku ha, fajin ke orang jara rezam ni fajin tang dah siapa nak pihak bakal tu kan yang hai fajin. Hello.
1: Hello, tu nak kahm buku?
0: Di buka ham lam suka takku.
1: Hasin kok kamu nama tamu ni? Hasin payah matang apa?
0: Ah, dista pengai dua dua hari ni ni kok payah juga no? Tapi saya sayang kenal dia.
1: Mungkin my born mana ni nanyai? Atau tu waris joraba? Ke garing kelir kelanya tangzak tunggu. Karo wasung gudong musang lagi. Amu masa gayang cokam musang ni ke? Kau cara bersihnya kini lepaji. Ini yang hari kelang tangzak apa? Asal life hang tunggu, gantah tunggu, abu sabu tunggu. Amak ya gudok tangzak se. Cara pin chani se. Yang hari marter kelang tangzak. Tap kamu tangzak
0: mana? Masana kerja, aw.
1: Tapi siapa tapi kan bukan.
0: Dah kau kerja hamba ya kan, kenai tunggu. Belakang hamba ya, jangan nak kenai tunggu bagai kerengi tunggu bagai fajir sama ni bukak tanggal siapa nih?